belanja sesuatu di e-commerce kesayangannya. Apapun e-commerce kesayangan lo, apapun yang barang yang nanti lo inginkan jadi wish lo gitu ya, semoga sih uangnya masih ada Rockstars ya di tanggal tua ini. Pagi hari ini gue punya playlist yang luar biasa enak Rockstars, jadi sayang kalau untuk dilewatkan ya. Seperti satu lagu dari Lizzo dengan To Be Loved, lagunya sudah siap gue antrikan pagi hari ini supaya bikin pagi hari lo lebih semangat. Yang baru nikah nih Rockstars, Taylor Swift sama Travis Kelce ya. Aduh, meriah banget sepertinya weddingnya kemarin. Kita rayain bareng-bareng yuk pernikahannya Taylor Swift sama Travis Kelce dengan satu lagu dari mbaknya. Taylor Swift dengan Overlight sudah gue antrikan buat lo nih yang menunggu-nunggu lagu Taylor Swift apa yang akan gue putarkan pagi hari ini di GMHR. Kalau yang ini adalah satu lagu yang enak banget dari temennya Taylor Swift Rockstars ya, Katy Perry dengan The One That Got Away, yang akan membuka perjumpaan kita pagi hari ini di GMHR bareng Echo Santoso sampai jam 9. Your Morning Companion.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Taylor Swift dengan Overlight bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Baru juga orang nih nikmatin momen jadi pengantin baru ya, rockstars. Ada aja dong. Beberapa reaction di social media mengenai pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Instead of wishing their marriage happily ever after, tapi ada aja nih sejumlah YouTuber yang kasih reaction atau bahkan prediction. Bilang kalau nanti divorce album dari seorang Taylor Swift ini bakalan pecah banget katanya. Gak cuma sekedar album healing buat Taylor Swift, tapi divorce album beliau diprediksi juga bisa menghidupi the whole family of hers and friends. Gila deh netizen, kata gue mah tobat mulutnya. Apa salahnya sih kalau kita juga ikut bahagia ya rockstars sama kehidupan orang? Tapi biasanya ya, orang-orang nyinyir kayak gini mah hidupnya sedih. Pasti gak punya temen ya. All that

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Selamat bergabung buat lo nih yang baru aja mainin channelnya ke 87,6 FM. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan rockstars ya, karena biar bagaimanapun pura-pura bahagia itu kan butuh tenaga ya. Jadi sarapannya jangan sampai skip. Satu kabar buat lo yang mungkin baru on the way ke kantor, tapi lagi kok kayaknya kurang semangat atau males-malesan. Gak boleh gitu, rockstars. Mendingan punya kerjaan tahu daripada gak punya kerjaan zaman sekarang ya. Tapi satu kabar mungkin yang kemarin kita juga sempet dengar bersama gitu ya, kalau TikTok ini kabarnya kan mau ada PHK massal lagi nih. Jadi TikTok dan juga Tokopedia Group di Indonesia. Tapi akhirnya kabar itu dibantah langsung ya. Kabar ini dibantah langsung oleh Presiden Direktur PT Tokopedia yaitu Stefani Susilo yang bilang kalau TikTok dan juga Tokopedia ini sekarang sedang menjalankan proses internal mobility atau penataan internal, bukan PHK massal. Jadi berdasarkan penjelasan yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, asik. TikTok Tokopedia saat ini tengah menjalankan proses penataan internal atau internal mobility, bukan PHK massal. Dan dalam proses ini, sebagian karyawan itu dipindahkan ke unit bisnis lain, ya, rockstars. Dan ada juga tapi karyawan yang mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di tempat lain. Ya, jadi kalau ada yang ngambil kompensasi, ya udah dia cabut gitu ya. Tapi kalau enggak, dipindahin sih katanya ke unit bisnis lain yang tentunya masih berada di naungannya TikTok dan juga Tokopedia. Stefani juga menambahkan bahwa TikTok dan juga Tokopedia Group saat ini masih membuka rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Dan di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan sampai sekarang ini juga akan menelusuri informasi terkait dugaan layoff tersebut untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. In this economy, rockstars, kadang ambil paket bukanlah jalan yang terbaik. Karena sejatinya, masih mending stres punya kerjaan daripada kita stres jadi pengangguran.

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Selamat bergabung nih Rockstars. Buat lo yang baru aja mungkin mindahin channelnya ke 87,6 FM. Karena mungkin sekarang lagi on the way menuju kantor atau tempat aktivitasnya misal. Atau mungkin lo walaupun sekarang ngantuk-ngantuk gitu ya, naik kendaraan umum sambil streaming di www.drockinlive.com. Ih, keren sekali. Tapi siapa dari lo yang tadi pagi nih nonton pertandingan Piala Dunia antara Spanyol melawan Portugal? Tapi bisa dibilang Rockstars tadi pagi gitu ya, perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia resmi berakhir ya. Tapi buat banyak orang ini seperti terasa spesial karena mungkin jadi kesempatan terakhir Cristiano Ronaldo ini mengejar satu mimpi yang belum sempat terwujud. Dan dari situ gue jadi kepikiran satu hal nih Rockstars. Kayaknya semua orang pernah punya momen one last chance ya. Jadi kesempatan terakhir buat menerima sesuatu gitu ya, seperti kesempatan terakhir lo untuk ambil beasiswa, kesempatan terakhir lo buat jadi syarat masuk kerja atau diterima kerja, kesempatan terakhir buat balikan, kesempatan terakhir buat ikut ujian, ataupun kesempatan-kesempatan lainnya. Tapi sayangnya, gak semua kesempatan terakhir atau one last chance ini berakhir sesuai dengan harapan, right? Tapi lucunya beberapa tahun kemudian cerita yang dulu bikin nyesek malah jadi bahan ketawaan Rockstars. Nah tapi pagi hari ini gue juga pengen dong dengar cerita lo mengenai kesempatan terakhir yang pernah lo coba gitu ya. Atau momen-momen lucu ketika lo inget-inget, lo punya pernah momen one last chance yang gagal, tapi kalau dipikir-pikir, sekarang lucu nih. Pernah gak sih lo punya momen-momen one last chance gini Rockstars, kayak si Cristiano Ronaldo, kayak ini adalah kesempatan terakhir beliau ya untuk menang Piala Dunia membawa negaranya Portugal, tapi ternyata langkahnya harus terhenti. Kalau lo nih Rockstars, kira-kira apa momen one last chance lo yang kalau dipikir-pikir lucu juga nih kalau diingat sekarang ya? Kalau boleh gue pengen denger cerita lo di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Kira-kira nih Rockstars, apa sih momen one last chance yang gagal dari lo tapi kalau dipikir-pikir sekarang lucu banget? Gue tunggu WhatsApp-nya ya.

0: your morning convenient. GMHN. Give your day a fantastic head start with GMHN. With GMHN. GMHN will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
4: Iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: your husband is coming.
1: Masih ditemenin sama Echo Santos sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Buat lo nih rockstars yang mungkin ngerasa punya cerita mengenai one last chance atau momen-momen kesempatan terakhir yang pernah lo coba tapi ternyata gagal juga coy. Karena topik pagi hari ini rockstars, gue terinspirasi dari perjalanan seorang Cristiano Ronaldo yang tadi pagi harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia. Bukan cuman soal kalah sih sebenarnya ya, tapi soal sebuah kesempatan yang mungkin gak bisa datang lagi men. Dan ternyata di hidup kita juga sering nih ada momen-momen Cristiano Ronaldo kayak gitu. Kesempatan terakhir untuk menyampaikan sesuatu, kesempatan terakhir untuk mencoba, kesempatan terakhir sebelum sebuah babak baru itu benar-benar selesai. Kadang hasilnya sesuai harapan, kadang justru ada cerita yang justru bikin nyesek. Nah, gue pengen denger cerita lo dari lo nih ya. Pernah gak sih lo punya momen one last chance atau kesempatan terakhir yang paling lo inget? Boleh cerita di nomor WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Sekali lagi, kasih tahu gue momen one last chance lo atau kesempatan terakhir lo yang paling lo inget di 0815-1987-6876.

Masih ditemenin sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Selamat bergabung nih buat lo rockstars yang mungkin baru aja menyapa ke channel radio yang satu ini, 87.6 FM. Hai. Sudah sampai mana rockstars perjalanan lo pagi hari ini? Kita tuh lagi punya topik obrolan pagi ini, yaitu mengenai kesempatan terakhir rockstars ya, alias one last chance, yang semua orang gue yakin pasti pernah punya atau mengalami kesempatan terakhir yang rasanya kayaknya this is my last chance gitu ya. Gimana pun caranya ya gue akan coba make it out the best gitu ya. Tapi selamat pagi untuk yang baru aja menyapa gue di WhatsApp kita pagi hari ini rockstars. Selamat pagi untuk Novita Eka. Selamat pagi. Mau ikut nimbrung dong membahas World Cup. Sebetulnya untuk pembahasan kali ini tentang kesempatan terakhir kayaknya belum punya ya kak. Tapi aku cukup empati dengan CR7 alias Cristiano Ronaldo. Di perhelatan Piala Dunia, ya tapi mau gimana, aku fans Spanyol nomor 1. Kalau Portugal yang menang, Spanyol aku nanti pulang dong. Jadi skor 1-0 cukup menghormati CR7. Asik. Berarti lo fans Spanyol garis keras ya Novita ya. Tapi lo punya pemain favorit kah dari Spanyol? Kalau boleh kasih tahu gue lagi dong ya. Selamat pagi juga untuk Fakih. Good morning, Fakih. One last chance gue terjadi semalam banget lagi. Waktu lagi ngejar kereta LRT terakhir buat pulang. Berujung pintunya nutup di depan muka gue. Aduh, tapi ini lo dapet kan? Apa ternyata lo malah nggak dapet nih? Harapan gue adalah dapet rockstars ya. Karena gue pernah tuh ketinggalan kereta pulang. Nggak ada bus malam lagi pulang. Akhirnya waktu zaman gue kuliah ya, akhirnya gue naik angkot gitu ke terminal Kampung Rambutan, and then baru gue lanjut naik another bus trayeknya yang ke arah rumah gue. Cuman sekali lagi gue pernah ketinggalan kayak gitu dulu mau pulang dari kampus gue di Depok by the way rockstars ya, dulu pulang rumah gue di daerah Rawamangun situ. Akhirnya daripada gue repot mesti ke Kampung Rambutan ya, udahlah kita naik taksi aja, bayar di rumah. Udah paling bener tuh ya. Good morning Caca. Kesempatan terakhir buat beli beberapa tiket konser belakangan ini kak, udah tinggal payment, tinggal klik, sinyal gue hilang dong. Pas balik lagi, sold out. Wah, ini sepertinya lagu lama ya, Caca ya. Karena kemarin temen gue juga hampir dapet tuh katanya tiket konser BTS. Terus pas giliran mau apa refresh lagi, kelempar dari antriannya. Itu sedih banget deh. Ada Fahri, good morning Fahri. Pernah maju mundur mau confess ke cewek kak. Sampai terakhir banget akhirnya mau coba ajak jalan besok. Besoknya ternyata dia udah ada plan pergi sama orang yang sekarang udah jadi tunangannya. Coba Fahri kalau misalnya lo kemarinan itu ya, gak maju mundur, ngajak jalan, gak confess gitu ya. Mungkin yang sekarang tunangan sama dia itu adalah lo, bukan cowok barunya itu. Nyesel kan lo? Tapi gak apa-apa rockstars ya. Kalau lo punya cerita mungkin yang mirip-mirip kayak gini topik pembahasan kita pagi hari ini ya, alias kesempatan terakhir yang pernah lo inget atau yang pernah lo punya tuh apa, alasannya apa, ceritanya bagaimana ya. Kesempatan terakhir atau one last chance lo yang mungkin sampai sekarang masih teringat banget tuh apa? Boleh WhatsApp ya di 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Avril Lavigne dengan I'm With You, masih ditemenin sama Echo Santoso pastinya sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngomongin one last chance, alias kesempatan terakhir yang pernah lo miliki, rockstars seperti Cristiano Ronaldo yang harusnya dia bisa berlaga mungkin lebih maksimal gitu ya, tapi karena sepak bola adalah olahraga tim, langkah seorang CR7 ini harus terhenti di Piala Dunia 2026 Rockstars karena kalah 1-0 tadi pagi melawan Spanyol ya. Selamat pagi untuk Zaki. Ya udah, WhatsApp juga di 0815198768676 ya. Zaki bilang kesempatan terakhir gua ini buat lulus mata kuliah yang udah ngulang beberapa kali, udah belajar semalaman buat ujian, malah ketiduran dan gak ikut. Zak, gue mau ketawa boleh gak sih? Tapi ini lucu banget loh, Rockstars. Lu bayangin udah ngulang beberapa kali mata kuliah yang sama, terus pas mau ujian lu udah pede banget karena lu yakin nih, lo akan lulus mata kuliah tersebut hari itu gitu ya. Ternyata lo ketiduran coy, akhirnya gak ikut ujian, itu kayak kesel ya Zak.

0: SMA. Anyway, kita satu alma mater dan satu prodi. Semangat siarannya. Oh really, Gap? Serius loh. Kita satu prodi juga, berarti lo adalah ini dong ya, broadcasting, komunikasi, bener? Wah, berarti ini junior gue ya? Iya gak sih? Atau gimana, Gap? Coba di lo angkatan berapa? Langsung gitu nanya. Selamat pagi untuk Nadia. One last chance, gue ngejar promo tiket pesawat. Tinggal klik bayar, aplikasinya error. Pas masuk lagi, harganya udah naik hampir 1 juta rupiah. Kesel ya. Ini ada juga yang ngirimin voice note, Rockstars. Kita coba dengarkan bersama yuk. Ini tadi kalau gak salah namanya siapa tadi ya? Sandi. Kita coba dengarkan voice note-nya dari si Sandi.
1: Momen kesempatan terakhirku itu, waktu itu aku pernah ketinggalan kereta. Gara-gara bangun kesiangan, keretanya jam 7 pagi. Habis itu kan pas lebaran kan, jadi kayak semua tiket udah sold out, terus gak ada bis yang bisa berangkatin ke Semarang waktu itu.
0: Okay.
1: Habis itu, aku jadinya nge-war nungguin orang yang cancel tiketnya. Terus benar-benar cuma dapat satu di jam 1 siang, terus udah. Di situ akhirnya aku bisa pulang. Itu kalau aku nggak coba war setiap detik, setiap menit, kayaknya aku nggak bisa pulang deh ke Semarang.
0: Wah, ini kapan kejadiannya nih? Kalau misalnya ini lebaran kemarin ya, Sandi. Kata gue mah, lo hoki banget. Akhirnya lo bisa tuh pulang berkumpul sama keluarga, walaupun agak sedikit lebih telat waktunya, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang kadang ketiduran ini jadi momen-momen yang bikin kesempatan kita itu hilang. Rockstars, makanya ada pepatah yang bilang kalau misalnya kita bangun siang setiap harinya itu rezekinya ya keburu dipatok ayam gitu kan. Karena ketika kita bangun pagi, gue yakin kita juga bisa lebih produktif dalam beraktivitas. Entah itu lo mungkin ibadah dulu, olahraga dulu, bikin sarapan dulu, bikin bekal dulu gitu ya. Dan kalau buat gue pribadi ya, momen bangun pagi itu adalah momen dimana gue bisa interaksi lebih banyak dengan keluarga di rumah gitu ya. Karena kalau kita misalnya kegiatannya panjang, biasanya pulang udah malam, orang rumah juga udah pada tidur gitu ya, jadi gak bisa ngobrol deh. Tapi sekali lagi gue mau terima kasih buat lo Rockstars yang udah sharing cerita pagi hari ini. Tapi akhirnya gue sadar gitu ya, ternyata gak semua kesempatan terakhir itu harus berakhir sedih. Kadang justru cerita yang dulu bikin kita nyesek gitu Rockstars ya, ibaratnya sekarang jadi cerita yang paling seru untuk dikenang.

0: You are listening to the best lifestyle and entertainment media. This is The Rockin' Life Jakarta. Pagi ini masih ditemenin Ejo Santoso sampai jam 9 pagi di GMHR Rockstars. Bisa lo streaming juga ya keseruan pagi hari ini di www.therockinlife.com. Kalau emang lo masih pengen nih dengerin lagu-lagu enak seperti playlist gue pagi ini.
1: Namun laut dan tanah patut dicurigai.
0: Tapi ini gak perlu lo curigai Rockstars, karena playlist gue memang udah dikocok sedemikian rupa supaya bisa nemenin lo berkegiatan. Seperti nanti gue punya satu lagu dari negeri sendiri, Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ada juga satu lagu dari Taylor Swift dengan Elizabeth Taylor yang lagunya juga sudah gue antrikan pagi hari ini sambil menemani lo yang masih di jalan on the way ke kantor.
2: So you're a tough guy, like you're really rough.
0: Sebelum dua lagu tadi gue putarkan, gue akan putarkan dulu satu lagu dari Billie Eilish ya. Judul lagunya adalah Bad Guy. Sampai nanti ke tempat jam 9 pagi, ada Ejo Santoso yang menemani.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
5: I found something.
6: Okay. Did you find?
5: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
4: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemani di GMHR barengan sama gue, Echo Santosa, sampai nanti ke tepat jam 9. Buat yang suka bepergian menggunakan pesawat terbang nih, Rockstars, entah kerjaan lo adalah travel blogger atau banyak bisnis trip, kabarnya Indonesia akan punya sejumlah bandara baru nih, ya. Jadi Kementerian Perhubungan dikabarkan telah menyiapkan 39 lokasi pembangunan akses transportasi udara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan wilayah. Tapi menurut gue ya, mah, daripada buat bandara baru banyak-banyak gak kepake, mendingan dipake tuh gimana caranya untuk turunin harga tiket pesawat domestik. Harga pesawat murah, ekonomi daerah pasti kutumbuh, ya. Kalau kebanyakan proyek, takut yang tumbuh mah bukan ekonomi, tapi korupsi.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, berarti tandanya game HR-nya harus udahan deh. Tapi jangan sedih dong Rockstars, karena lo bisa terus mendengarkan keseruan di 87,6 FM ini, seperti playlist-playlist lagu gitu ya, yang bisa lo streaming secara online di website kita di www.therockinlife.com. Kalau misalnya lo pengen dengerin game HR lagi besok, boleh. Karena show kita itu hadir setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Kalau yang siaran itu biasanya kalau nggak gue, ada Danar, ada Dewi, ada Anton. Nah gitu aja deh giliran. Besok kayaknya gilirannya Danar deh kayaknya ya. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Rockstar sudah sama-sama barengan sama gue dari tadi pagi. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Siang-siangnya di The Office, you will be with me. Dan kali yang bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, Rockstars. Gue bakal nemenin hari lo yang mungkin banyak yang sedang tidak bersemangat hari ini. Gara-gara idolanya harus pulang lebih dulu, yaitu idola saya ya. Ini masih berasa sampai sekarang, tapi gak apa-apa, tetap harus semangat, life goes on ya. Dan bakal supaya semangat, gue kasih lagu-lagu yang masih nemenin siang-siang lo, only on The Rockin' Life.

You're listening to The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. The script break even menjadi satu lagu yang gue puterin, salah satunya di The Office. Dan kalau misalnya lo pengen dengerin lagu yang lain juga boleh banget kasih tahu gue mau dengerin lagu apa. Mau lagu-lagu semangat yang hari ini semangat banget nih karena tim jagoannya masih melaju di Piala Dunia 2026. Atau lagu galau buat yang lagi sedih gara-gara GOAT-nya ini sepertinya memainkan ya match terakhirnya di Piala Dunia 2026 ya. Karena agak-agak kalau 4 tahun lagi udah 46 tahun, 45 GOAT gue ya, karena emang nih Rockstars masih di lanjutan Piala Dunia 2026 Round of 16. Kemarin udah ada beberapa yang selesai hampir semua, dan ini udah mulai masuk ke 8 besar. Yang terbaru itu ada yaitu Portugal melawan Spanyol, di mana dimenangkan oleh Spanyol 1-0 di menit-menit akhir banget ya. Dan dengan itu Portugal harus pulang lebih dulu. Dan Spanyol juga nanti bakal melawan Belgia yang tadi pagi juga habis menang 4-1 melawan tuan rumah USA. Jadi ada 2 spot lagi untuk 8 besar ya. Jadi ada nanti malam Swiss melawan Kolombia dan juga Argentina melawan Mesir nih ya. Jadi untuk GOAT yang satu, GOAT gua Ronaldo ini sudah pulang. Tapi untuk GOAT yang lain, yang satunya lagi, ada Lionel Messi yang masih berlanjut ya di Piala Dunia 2026 ini. Apakah dia akan memenangkan Piala Dunianya yang kedua ya? Kita lihat aja nih Rockstars ya. Sekarang gue pengen nanya, kalau jagoan lo siapa nih? Atau yang kayak gue yang jagoannya udah tersingkir, sekarang ngejagoin siapa kira-kira yang bakal menang? Coba dong kasih tahu gue, boleh banget kasih tahu yang jagoannya udah kalah. Mungkin cerita-cerita juga gimana perasaannya sekarang, karena jujur gue masih agak nyesek nih Rockstars ya. Ternyata bisa mood seorang pria dewasa ditentukan oleh bapak-bapak 41 tahun yang dia nggak tahu gue hidup ya. Ada-ada aja emang ya. Gue tungguin, pokoknya boleh banget kasih tahu gue mau lagu apa, mau cerita apa, mau ngasih tahu tim jagoan lo siapa di 0815 1987 6876, only on The Rockin' Life.

Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di

This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danar Kalingga, sampai jam 1 siang nanti. Pastinya masih di The Office, gue nemenin lo siang-siangnya ya, Rockstars. Nemenin yang lagi kerja, yang lagi di jalan ya. Di jalan mungkin lo baru mau ke kantor atau ada ke proyek atau mau ada meeting gitu kan. Ya tetap semangat deh Rockstars ya. Tapi maklum kalau hari ini lo ketemu orang, apalagi terutama cowok nih ya, di kerjaan lo, yang dia kayaknya murung banget, gak mood, udah jangan diapa-apain ya. Itu karena Portugal kalah ya. Mohon maaf ya, itu diamin aja, maklumin aja ya. Buat para bos-bos, kalau misalnya ada karyawannya yang lagi sedih hari ini, jangan dimarahin ya. Aduh, emang lah ya, ini berasa banget kalau misalnya lo ke social media, ke thread segala macam, Twitter gitu ya, X, Instagram, lagi ada jutaan laki-laki yang bersedih, termasuk saya, gara-gara Portugal kalah. Tapi ya banyak juga yang mungkin biasa aja ya, karena jagoannya yang lain. Kayak contohnya nih ada Rahmat di Widianto nih, katanya jagoan saya Belanda. Waduh, udah kalah juga dong menurut ya. Udah sedihnya udah lewat kemarin. Kak, selamat pagi, mau request lagunya Shakira featuring Burna Boy, judulnya Die Die. Oh, lagu Pildun ya. Ntar gue cek ya, ada atau enggak. Oh, enggak ada ternyata. Ya, ini kita lagu yang lain deh, gue puterin ntar ya, yang masih dalam semangat Piala Dunia. Terus ada juga dari Novita Eka, katanya siang kak, nimbrung tentang bola lagi nih. Sepertinya ngeri ya kalau berhadapan sama Norwegia. Hebat banget kemarin bisa ngalahin Brazil 2-1, big applause sih. Entah kedepannya Spanyol ada kemungkinan gak buat ketemu Norwegia. Ngeri banget deh, katanya, karena jagoanku Spanyol nih kak. Waduh, ini kamu berarti lagi abis seneng ya, karena abis mengalahkan Portugal ya, kamu ini ya. Ya gitu lah ya, emang ya maksudnya gak apa-apa, orang-orang tuh punya jagoannya masing-masing. Kalau Spanyol kan dia udah lolos ke babak quarter final ngelawannya Belgia. Kemungkinan ketemu Norway kalau misalnya di final. Kalau Norwaynya nyampe final ya, tapi ini menghadapi Belgia dulu. Kalau menang either Prancis atau gak Maroko nih ya. Semangat buat Novita ya. Terus ada juga dari siapa nih ya, dari Ravansyah. Katanya siang Bang Danar, mau request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh buat nemenin lagi makan siang. Wih, boleh dong gue puterin ya buat lo yang Rabun Jauh juga. Bukannya, nggak, yaudah deh kalau gitu langsung aja gue puterin. Dan buat lo yang lagi dengerin juga yang mau request lagunya atau mau cerita, kasih tahu jagoan lo siapa, boleh. Gue tungguin sampai jam 1, atau cerita-cerita lo mau curhat juga boleh banget ya di 0815 1987 6876.

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama gue, Danar, yang bakal nemenin lo sampai jam 1 siang nanti. Rockstars ya, di The Office gue bakal muterin lagu-lagu yang bikin semangat para fans-fans Ronaldo yang lagi murung. Para fans, kalau fans USA ada gak nih di sini ya? Kok banyak tuh ya fans USA di Indo yang sedih gara-gara abis kalah dari Belgia. Kayaknya gak ada ya, semuanya lagi fokus ke Portugal, Spanyol. Dan nanti malam juga banyak pastinya yang menunggu Argentina melawan Mesir ya. Mesir ya, kalau misalnya Argentina, kalau Kolombia, Swiss. Ya kita lihat aja deh Rockstars ya. Masih pastinya barengan sama lagu-lagu yang bisa lo requestin juga di 0815-1987-676.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're listening to The Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Masih barengan sama Danar Kalingga sampai jam 1 siang nanti di The Rockin' Life. Di tengah-tengah musim Piala Dunia ini ya, yang emang banyak yang tercipta dari mulai sejarah-sejarah yang menarik-menarik juga. Karena di Piala Dunia ini selain ya pastinya tim yang melaju ini kemarin banyak yang mengejutkan juga ya. Kayak Jerman yang harus kalah, terus juga Belanda kalah. Terus juga ada yang menarik juga adalah top scorer sementara ini. Jadi seri ya, jadi imbang ada top scorernya itu dengan 7 gol masing-masing Mbappe, Messi dan juga Haaland itu sama-sama 7 gol. Walaupun kalau Mbappe sama Haaland udah akan lanjut ke babak quarter final nih. Nah Messi masih di babak 16 besar malam ini, nanti besok ya bakal main. Jadi masih ada peluang untuk nambah lagi naik ke puncak top skor Piala Dunia 2026 nih. Wah emang luar biasa ya, emang Piala Dunia 2026 ini banyak banget kejutan-kejutannya. Kita lihat apakah ada kejutan lainnya, apakah ada hal-hal menarik lainnya. Kayak emang dari awal aja lu pasti tahu Cape Verde yang siapa sih yang ngejagoin awalnya, bahkan bisa masuk babak selanjutnya itu ngelawan Argentina kemarin. Dan ngelawan Argentina orang-orang ngirain tuh bakal kalah jauh, ternyata sampai extra time kalah 3-2, tipis banget ya. Dengan kipernya Fozinha yang pastinya ini dia benar-benar naik banget sih ya. Boleh kalah ya, boleh udah pulang dari Piala Dunia, tapi followers paling banyak bos. Dia menjadi kiper dengan followers paling banyak ya. Yang tadinya pas sebelum Piala Dunia cuma 50 ribuan, berangkat di Piala Dunia 50 ribuan, abis performanya ngelawan Spanyol langsung naik sampai sekarang terakhir gua cek udah ada 27,5 juta followers. Lo bayangin, kiper-kiper sebelumnya aja, kiper-kiper yang udah main yang kita semua udah tahu kayak Courtois, kayak Casillas dan lain-lain tuh, Courtois aja 18 juta followersnya. Bayangin dia yang udah selama itu dan emang bagus banget gitu kan. Kalau kiper lain siapa misalnya, kiper lain, kiper legendaris ya, Iker Casillas itu 20,4 juta followersnya. Kalah semuanya sama Fozinha followersnya ya. Ya udah deh, pulang dari Piala Dunia enggak apa-apa. Yang penting endorsan bisa masuk terus.

0: I'm selfish.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Okay. Did you find?
3: Found a place.
5: It's massive in there.
6: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: The Rockin' Life is on.

0: to trust myself.
1: This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Gak kerasa nih Rockstar, sudah hampir jam 1. Artinya gue nemenin lo udah 2 jam dari jam 11 tadi. So thank you so much for all of you who have been listening to me. Thank you so much, selamat melanjutkan hari Selasanya ya. Semoga semangat hari ini. Yang tidak semangat, yang masih agak-agak gak mood ya, ya life goes on ya, harus tetap dijalanin aja. Gara-gara Piala Dunia mempengaruhi kehidupan lo. Itu lucu tapi ternyata banyak ya, seperti saya juga kayak gitu, rockstars ya. Atau yang hari ini ada kabar yang baik, ya semoga semuanya deh dapat kabar yang baik hari ini ya. Walaupun kabar buruknya sedikit buruk untuk gue adalah gue harus selesai nih siarannya. So, kita ketemu lagi besok, gue bakal nemenin lo siaran juga. Tapi untuk saat ini, gue pamit dulu. And thank you so much rockstars, I hope you have a great Tuesdays, dan semoga hari ini lebih banyak hal-hal baik lagi yang terjadi di hidup lo. Kalau gitu, Danner signing out, and I'll see you guys again tomorrow. Bye-bye.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mau ke Jiwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Jiwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Jiwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
4: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Karina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: batasi karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sports.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Drive and Jive, Sarah Tobing masih sendiri as usual. Not really as usual, tapi basically and technically as usual, I'm always alone. Anyway, Marco Rani lagi on the way di jalan, katanya sih dia habis menyelesaikan masalah yang sangat personal ya. Biasalah dia masalah personal banyak banget kelihatan dari bentuk mukanya akhir-akhir ini. Tapi tenang aja, kita tetap akan menemani Rockstar sampai jam 7 malam. Ada yang pengen bercerita ke hari ini, ada yang ingin berkeluh kesah, ngeluh, marah, this is a safe place. Lo bisa WhatsApp sekalian absen di 0815198768776 atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: terima kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

Bye-bye, Jive. Sarah Tobing. Masih nungguin Marco datang. Tapi kalau misalnya lo pengen mendengarkan satu lagu atau dua lagu juga boleh. Kalau kita baik, kita akan puterin semuanya. Lo bisa request sesuai dengan suasana hati dan pikiran. Hati dan pikiran, jangan hati doang. Pikiran juga ya harus setara, jangan sendiri-sendiri, harus sejalan, selaras, cenah. Lo bisa request via WhatsApp kita di 0815-1987-6876 atau ke sosial media kita juga boleh di @therockandlife.jkt. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Marvel, gimana perasaan lu ketika Willem Dafoe rumornya bakal balik lagi jadi Green Goblin di Avenger Doomsday?
1: Kita bacain dulu beritanya ya.
0: OMG.
1: Rumor ini pertama kali muncul di akunnya At My Time To Shine Hello, yang sebelumnya beberapa kali bocor informasi Marvel.
0: Oke. Okay.
1: Yang ternyata akurat, salah satunya adalah Spider-Man.
0: Spider-Man, dia waktu itu spill juga, spoiler.
1: Bukan spoiler banget, bukan maksudnya spoiler, iya. Tapi dia ini connecting the dot.
0: Oh.
1: Gitu caranya. Kalau benar terjadi, ini akan menjadi penampilan Willem Dafoe sebagai Green Goblin setelah Spider-Man 2002 dan Spider-Man No Way Home di 2021. Itu juga one of my favorite movie,
0: itu
1: man.
0: Itu juga mantep tuh.
1: Gila, No Way Home tuh
0: villainnya tuh villain banget.
1: Villain semua.
0: Iye.
1: Kan dikumpulin jadi satu. Ampe Spider-Man-Spider-Man-nya, ampe ininya. Eh, tapi kalau si ininya enggak ya.
0: Si MJ-nya enggak.
1: MJ-nya enggak. Yeah. Sampai si oma-omanya juga enggak sih?
0: Enggak, juga enggak ada.
1: Cuma tantenya meninggal.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, gitu.
0: Ketam dia.
1: Saya sebagai MCU fanbase Jaktim.
0: Iya.
1: Menurut aku, gue takut dikecewain sih, karena Marvel tuh, seingat gue, correct me if I'm wrong, Marvel tuh kalau misalnya yang kayak gini biasanya diumpetin.
0: Oh.
1: Biasanya tuh enggak yang kayak rumornya segede gini tuh enggak.
0: Iya, biasanya tiba-tiba, "Lah, kok ada?" Kayak waktu Spider-Man bertiga tuh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Idih.
1: Nah, kalau misalnya kayak gini tuh rumornya sudah kayak di ini-iniin banget, takutnya dia cuma nongol sebagai
0: 10 detik.
1: Kayak, ya nggak apa-apa, yang penting nongol.
0: Assalamualaikum, cabut.
1: Yang penting nongol aja, cuma
0: iya.
1: Maksud Ogut kalau misalnya udah kayak gini jangan di PHP-in, ngapa? Kita udah tua soalnya.
0: Iya. PHP-nya pasangan aja ya.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: yang lu kayak jatuh.
1: Mimpi jatuh.
0: Itu berawal dari tubuh, bukan dari mimpi. Jadi kayak lu dempet sama juang gitu.
1: Lu pernah kan kayak mimpi lu tuh kayak jatuh dari gedung.
0: Iya, jatuh dari gedung tinggi
1: terus,
0: banget.
1: Terus ber-
0: gitu. Terus kebangun.
1: Itu namanya hypnic jerk, kontraksi otot. Saat tubuh baru masuk awal tidur.
0: Oke, santai aja.
1: Jadi ceritanya otak tuh masih setengah sadar. Sensasi tersebut diterjemahkan jadi mimpi singkat untuk menjelaskan sensasi tersebut. Misalnya mimpi sedang jatuh atau tersandung atau kepleset. Jadi ketika orang merasa mimpi jatuh, baru badan ikut kaget. Padahal yang terjadi justru tubuh yang bereaksi lebih dulu sebelum mimpi terbentuk.
0: Itu apa sih? Berarti tubuh kita tuh kayak benerin tidur dulu gitu ya? Kayak ayo bangun yuk. Kayaknya belum doa gitu.
1: Kayaknya gitu, kayak capek aja deh. Sama kayak ketindihan, lo pernah ketindihan gak?
0: Ketindihan gak pernah gue.
1: Sleep paralyzed gitu.
0: Ketiduran gue pernah. Gue tidurnya mencong.
1: Gak ada hubungannya.
0: Ada, katanya kalau lu tidurnya telentang. Itu badannya sleep tuh paralyzed. Kayak bikin lu
1: ketidihan.
0: Matanya sadar, badannya belum.
1: Emang lu tidur selalu miring?
0: Ke kanan, gue selalu ke kanan.
1: Terakhir
0: karena
1: kayaknya enggak deh.
0: Terakhir kan kadul.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: nih salah satu Bing Matalan nih ngajakin lu untuk Drive and Jive perspektif ngebahas apa sih?
1: Men versus women. Kita akan membahas tentang perubahan di pasangan. Siapa yang lebih cepat sadar kalau ada hal yang berubah dari pasangan?
0: Apa? Siapa yang lebih cepat sadar
1: kalau ada hal yang berubah dari pasangannya? Kayak dua-duanya bisa mendeteksi itu secara sadar.
0: Tergantung nanti, makanya kita harus kasih tahu dulu rincian atau penjelasannya.
1: Baik saudara Marco Randi, tinjauannya saya terima. Kalau menurut Rockstar, siapa yang paling lebih cepat sadar ketika ada hal yang berubah dari pasangan? Ini pasangan dalam apa nih? Yang resmi apa tidak resmi?
0: Bebas apapun ya, yang kamu pikirkan.
1: Iya, apapun yang lu anggap pasangan.
0: Iya, coba kasih tahu ke kita. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815-1987-6876
1: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. You are listening to TR.

0: Salam Tobing Magelan di welcome back Oksal yang baru join. Kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Perspective ngebahas soal cewek dan cowok. Dan topiknya adalah
1: siapa yang paling cepat nyadar ketika ada perubahan dari pasangan. Ini pasangan official dan unofficial. Yang unofficial kan sekarang lagi ngetrend banget nih. Pokoknya siapapun yang lo anggap pasangan lo lah,
0: jalanin aja dulu. Tiba-tiba langsung kita status nih. Oke, kalau jawabannya udah ada, kasih tahu alasannya juga. Tinggal WhatsApp aja ke 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Topik Makoti back again. Kali ini kita lagi ada di Drive and Jive Perspective.
1: Perspective dengan topik Man versus Women.
0: Yes sir.
1: Siapa yang lebih cepat sadar kalau ada hal yang berubah dari pasangannya?
0: Aku dulu.
1: Silakan sayang.
0: Kalau gue kan, gue jiwa feminimnya tinggi banget. Kalau gue duluan yang sadar kalau pasangan gue tuh berubah. Makanya kita selalu berdebat, ya. Gue selalu bilang kayak misalnya gue nggak digandeng atau dia nggak pernah posting di Instagram dia, gue pasti ngerasa ada yang aneh dari dia. Either dia selingkuh.
1: Hehe, jauh banget ya. Trauma, jauh banget.
0: Atau dia udah nggak sayang lagi.
1: Jauh banget. It's your trauma.
0: It's my trauma ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi 80% benar dia selingkuh. Makan tuh trauma gue tuh. Makan tuh tamu, gue cuma dimanfaatin doang buat antar jemput sama makan.
1: Ya sabar, gue juga pernah kali kayak gitu mah.
0: Lu juga pernah ya? Kebuka deh traumanya.
1: Itu lu kalau misalnya lagi kayak nyadar ada yang berubah.
0: Iya.
1: Apa yang lu lakukan? Apa langsung konfront?
0: Gue langsung konfrontasi kayak, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kok chattingannya mulai gak intens? Biasanya gue tipis-tipis aja dulu. Seenggaknya kan kita gak boleh ngejudge, tapi kita cari tahu.
1: Oke.
0: Kalau misalnya kayak, iya nih aku lagi banyak kerjaan, bohong, lu kan gak kerja. Lu kan gak kerja, kan gue tahu jadwal lu.
1: Wow, terus habis itu biasanya mereka merespon dengan
0: apaan sih? Aku bisa jelasin kok. Ya udah jelasin.
1: Enggak usah sambil nunjuk, enggak ada kameranya.
0: Oh iya. Gue biasanya orang kalau emosi nunjuk-nunjuk.
1: Kalau dari Marco Rani berarti dari laki-laki.
0: Iya, laki-laki. Karena laki-laki juga ada sifat feminimnya.
1: Cuma lu yang mengakui itu.
0: Masa sih?
1: Tapi emang ada beberapa orang yang tidak mau mengakui sisi itu, akhirnya mereka pendam.
0: Iya. Pokoknya gut feeling.
1: Gut. Oh, gue percaya banget.
0: Iya kan. Iya. Kalau cewek kan, naluri cewek, feeling cewek. Iya. Nah, kalau cowok gut feeling, sama kita.
1: Sama.
0: Cewek nggak, cowok nggak mau dibilang naluri cewek gue. Ya pokoknya gut feeling lah, iya, sama iya. Thanks gut.
1: Dari Rockstar.
0: Ah, apa tuh?
1: Siapa yang lebih cepat sadar kalau ada yang hal berubah dari pasangan antara laki-laki dan perempuan?
0: Yeah.
1: WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt. You are listening to TRL The Rockin' Life.

0: nemenin lu. Dan kali ini kita lagi ada di Drive and Jeff Perspective. Saya Tobing.
1: Ya.
0: Siapa yang lebih cepat sadar kalau ada hal yang berubah dari pasangan? Tadi kalau gue kan gue, karena cowok juga punya gut feeling.
1: Kalau gue tuh dari dulu anaknya pemendam.
0: Oke.
1: Jadi gue simpen sendiri.
0: Oke.
1: Cuma baru-baru ini.
0: Wih, baru-baru ini udah mulai kebuka nih. Kenapa?
1: Sebenarnya ketika udah menyadari ada perubahan harusnya ditanyakan memang.
0: Oke.
1: Jangan sampai tiba-tiba dar gitu. Gut feeling, gue setuju apa kata Marco Randi. Insting dan intuisi itu harusnya lu percaya. Tapi secara garis besar gue rasa perempuan sih lebih.
0: Perempuan ya? Iya, kalau misalnya lebih, kebanyakan perempuan gue percaya.
1: Perempuan lebih sensitif terhadap
0: feeling-feeling yang tak biasa ya. Tak
1: biasa juga. Okay. Tapi bukan berarti laki-laki gak punya feeling. Kadang-kadang laki-laki udah mengalami mengalami kesadaran itu, cuma mereka memendam.
0: Betul gitu. Karena kan kayak cowok kan harus tough.
1: Iya. Udah gue bilang gak harus tough, tapi elunya pada bandel banget.
0: Batu.
1: Makanya kalau ada yang gimana-gimana ngomongin.
0: Iya.
1: Cuma perkara ngomong aja gak berani. Gimana sih?
0: Soalnya ini ngomong ke spesifik satu orang apa ke
1: ngomong
0: semua?
1: Ngomong ke lu dong.
0: Soal kalau lu, apakah lu percaya salah sisi cewek atau cowok yang kalau misalnya cepat sadar ada hal yang berubah dari pasangannya nih?
1: WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita, kasih tahu alasannya @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Jam yang 6 lalu sampai jam 7 malam kita lagi ada di Drive & Jive Perspective ngebahas soal ketika lu punya pasangan, naluri cewek apa cowok yang lebih dominan?
1: Yang lebih, siapa yang lebih cepat sadar terhadap perubahan dari pasangan? Ini pasangannya terserah lu nganggapnya apa ya. Kadang bingung lu pada kan, diterusin sih. FWB gak boleh, tapi FWB lu cuma dapet dagingnya doang. Jadi gak usah. Ya HTS lah, boleh lah.
0: HTS boleh lah.
1: Ya terserah lu lah. Ada Alif.
0: Alif ngomong apa tuh?
1: Cowok itu sering banget sebenarnya sadar perubahan dari perempuan. Tapi kadang ya pas kita konfront dikit soal kenapanya, suka diomelin balik, jadi mending diem. Alif, yang salah bukan kamu sayang, tapi cara dari yang sebelah sana menerima konfrontasi. Tapi balik lagi, kadang-kadang kalau misalnya kita ngerasa ada perubahan-perubahan tuh, gak mungkin kita minta untuk diyakinin terus. Kadang-kadang kita juga harus berpikir dua kali, ini tuh bener-bener dia berubah
0: atau
1: cuma perasaan gue doang aja yang projecting dari masa lalu gue gitu. Jangan mentang-mentang dia melakukan hal kecil yang sama seperti masa lalu lu pada,
0: dia
1: akan melakukan dengan hasil yang sama juga. Jadi memang harus diskusi. Gue udah bolot. Gue bilang sama ke diri gue sendiri.
0: Ke diri gue sendiri.
1: Jangan pernah kompromi dengan orang yang tidak bisa berkomunikasi. Tapi gue selalu memberikan kesempatan untuk hari ini dia bisa ngomong. Jadi komunikasi dan diskusi itu adalah love language yang paling top tier.
0: Ya, nanti malam saat Tobing mau ngaca dan ngomong itu ke dirinya. Kita lanjut ke Kayla. Kalau kata Kayla, cewek sih dari cara cowok ngomong, typingan, terus nyetel beda aja itu kita ngeh banget.
1: Tapi aku setuju dengan Kayla dari cara nyetir tuh pasti ada. Kenapa nih orang ini?
0: Iya, atau enggak kayak lagi nyetir, kok enggak gandeng gue? Iya udah sih, sepele ya. Iya.
1: Itu enggak sepele.
0: Ya kan nyetir dua tangan ya.
1: Hah? Ya emang nyetir dua tangan tuh kadang.
0: Ya biasanya kan kalau cowok tuh gandengan pengennya.
1: Ya kan biasanya, gitu. Cuma mungkin hari itu dia habis gandeng cewek lain tapi ceweknya enggak tahu.
0: Wow. Iya sih.
1: Ya kan
0: sih.
1: Harus time management-nya harus.
0: Harus presisi ya. Presisi. Iya.
2: Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, overnight, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
5: The Rockin' Life is on.

0: Halo.
1: Sudah jam 7 malam, waktunya Drive and Jive. Sarah dan Marco, siapa namanya? Marco Randi.
2: Yeah,
1: kita pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi. Thank you banget yang udah cerita-cerita, udah ikutan Drive and Jive
2: perspektif.
1: Perspektif juga. Semoga lo yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Yes, jangan lupa ngabarin orang-orang yang pantas untuk dikabari.
2: Santai, Sal.
1: Sehat-sehat terus.
2: Iya, Sal.
1: Jangan suka bohong.
2: Santai, Sal. Ini ngomong ke diri dia sendiri, guys.
1: Sampai ketemu besok, Rockstar.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: rasanya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: 87.6 TRL, you're still tuned into Swing Theory with Meisha Gandre
1: and Monica Carina.
0: And that was Dawn Richard and Duran Bernard with Baby, Can We?
1: Can We? Talk? Oh, tenang. Bukan ya, salah lagu ya. Gak apa-apa, tapi lagu barusan akan gue masukin playlist sih kayaknya. Seneng deh, sejak siaran bareng Swing Theory, gue nambah banyak banget lagu baru. Terus masuk rotasi sehari-hari gue. Curhat aja dikit.
0: Bocoran halus ya?
1: Iya, dikit aja.
0: Dikit aja. Gue juga sih dikit aja. Okay. Tapi gue pengen tahu lo tipe orangnya yang punya playlist banyak atau enggak? Atau orang yang playlistnya tertata dan berkategori tiap playlist atau enggak?
1: Wah, sebenarnya enggak terlalu sih. Jujur kayaknya playlist-playlist gue tuh kurang rapi. Terus kadang kalau bingung, pake gue overwhelm, ribet. Gue masangnya langsung dari like songs aja. Terus ya gue shuffle atau smart shuffle. Gak mau ribet.
0: Menarik, karena gue ribet.
1: Oh, gak apa-apa. There's no right or wrong.
0: Ribet kayak rambut gue.
1: Oh, cocok.
0: Nah, playlist gue tuh lumayan gue pikirin dynamicnya. Dan biasanya genre-nya campur-campur. Tapi gue cari yang mood atau temanya dan temponya nyambung lah kira-kira. Nah, tapi gue sering mentok tuh. Padahal gue tahu cukup banyak lagu, menurut gue. Dan yang gue save di likes juga banyak gitu. Plus, the fact is we've never had more music available than we do today.
1: Oh, that's facts.
0: In your opinion, are we discovering more or remembering less?
1: Aduh, bisa jadi lagi keduanya. Nah, karena kita juga udah dikasih fitur-fitur kayak tadi yang gue bilang smart shuffle. Jadi kan kita otomatis gampang banget untuk nge-discover lagu baru gitu. Sambil lo ngedengerin lagu-lagu yang lebih familiar.
0: Benar.
1: Ada juga fitur-fitur lain kayak song radio atau segampang similar artists. Yang mungkin dulu tuh kalau kita lagi digging, rasanya harus lebih manual gitu ya.
0: Iya. Gue sempet suka sama fitur smart shuffle. Tapi lama-lama karena moodnya nyambung.
1: Mirip gitu
0: jadi,
1: ya?
0: Mirip banget. Gue jadi kayak kurang peduli sama artis dan judulnya. Nah kan rasanya salah gitu ya?
1: Enggak. Gitu random. Enggak.
0: Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, sebenarnya kayak harus atau enggak sih kita tahu judul dan nama artis dari lagu yang kita suka? Atau cukup save di playlist aja?
1: Bentar, sebenarnya kalau kita suka sama lagunya, biasanya sih seenggaknya kita tahu judulnya kali ya. Gak tahu lo gitu gak?
0: Gue gitu.
1: Ingat judulnya atau kayak if we like it so much, I think we'll remember it by default. Tapi menurut gue semuanya ya sah-sah aja sih. Mungkin salah satu cara discover sesuatu yang paling seru buat gue itu kalau misalkan gue bisa ngobrol sama teman. Mau itu tentang musik, film, makeup ataupun rekomendasi lainnya. Karena I feel like even with great algorithms, there's still something special about hearing your friends say that, hey man, you have to hear this.
0: Yes.
1: You know, iya gak sih?
0: Bener banget. Dan gue lebih percaya kalau Fatan Maulana yang rekomendasiin gue dibandingkan rekomendasi dari DSPs gitu.
1: Gue setuju.
0: Iya gak sih? Karena gue tahu Fatan yakin kalau gue akan suka sama lagu yang dia share gitu. I need that facial expression I can see and just for myself rather than just green text and thumb size artwork. Boring. Apalagi kalau kita dengerin lagu itu bareng sama yang rekomendasiin ya. Momen-momen kita ada di mobil dengerin lagu yang kita share bareng.
1: Wah, ini dia nih. Lucu.
0: Nempel tuh jadinya.
1: Nempel. Karena jadi ada memorinya kan. See, exactly. That's what I mean. And speaking of, mungkin itulah kenapa juga we love and listen to DJs, radio hosts, or that one friend with great taste. Contohnya Fatan Maulana. We're not just following their creation nor curation. I think it's more like we're following people.
0: Yep. Like Daniel, for example. He's a tastemaker. Dulu gue ngikutin banget good news karena gue yakin banget kalau gue pasti suka sama apapun yang mereka post. Shout out good news, Daniel and Leno.
1: Yeah.
0: It was a great time. Dan sekarang gue jadi yakin kalau gue collecting moments karena ternyata itu yang works untuk gue gitu. Songs without moments attached to them are not gonna mean that much.
1: I like that. I really like that. I'm gonna keep that. Well, shout out to Daniel alias Damo.
0: Yep.
1: And good news. We owe a lot to our tastemakers, for sure.
0: Yep.
1: Because here's one we'd like to pass on. This is Jerk Alfredo Again Gang by Kai Crusade and Jazz Boys.

0: Dua lagu barusan yang kita dengerin dari Momoko Gil adalah Heavy dan No Others. I really love how gently this album introduces itself. Do you feel that?
1: Yeah, gue notice dari awal itu sopan.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada satu hal lain yang gue notice, dia pernah bilang bahwa dia tuh gak memulai dengan milih sebuah genre.
0: Mm-hmm.
1: She begins with a feeling.
0: Oh.
1: Keren banget, dan mungkin itulah kenapa album ini naturally moves around between jazz, soul, folk, and ambient textures.
0: Mm-hmm.
1: Without feeling like there's a switch between all those genres. Smooth.
0: You are now tuned in to Swing Theory.
2: Hey, I'm drowning.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Swing Theory.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Swing Theory.

0: Ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
0: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering, encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us.
0: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham,

0: sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

brings you TRL. Where everyone can be a rock star.